ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང Singa number two, Nichara Chusum Zonki, Sibe Chongi, Zuki, Kinji Zanlin, the Guizu Jiki, Chidun Chaju Pesia, Tigua Yisibrenantu, Nimatrin Lane, Mudrinagi.
1: Nichara Chusum Zonki, Sibe Chongi, Zuki, Kinji Zanlin, the Guizu Jiki, Chidun Chaju, Cho Yoni Beti. Tunsum Injita, Yunkyo, Cho Du Jin Chiki, Nabe Tonikina, the Guizu Jita, Judy Chetti. Sibe Chongi, Zuki, Letter, Dinsata, Tendo.
2: 求求你了,跪地大侠。新的女刚平中演了女刚给女兵拉长,国的同志女也懂得给。平中的念度,不再脱为,别解解了不绝。中国新的女刚,平中演了女刚。
0: 三个那么错,听的平中农村一千来空,平该农村起,生育滚对滚中西北来前,寻找他的协议,来前的总结跟困难看,蒙给不拉他,西北前困难看,你们自认拉他,不算针对了你谁。

ཁྱི ཕྱད མི ཤོར ཡོ ས མ རེ ས ནི རེ ཁྱི རོ ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི